sikunjalo mlaleli sekunjalo ngene ka baba kophinde kwenjalo lapha emkhulu vele bona maphethelo ingani sekusile manje sekusile mabivuka bantu mabavuka abantu mabavuka

uyabona ke la ehostela, uyabona la emahostela ngane zakwethu baphalaza ngendlela ezahlukile. Uyabona ndlela emahostela kuphalazwa ngendlela ezahlukile la emahostelwa. Abanye baphalaza ngebass, abanye baphalaza ngealto, abanye baphalaza ngesoprano. Uvela ubonte kubi.

yibona ke kuwena ke mlaleli sufukile wena osufukile awungene kulomoya sibavusa nalabo abanye wena osufukile ngena kulomoya sibavusa nabanye OW3 342 3970 OW3 342 3970 noma ngena kulena OW3 342

uyangalaza kwethu kwaze kwamande kwaphinde kwamande kakhulu ibuye mntana omuntu nengane encane ka 8 years onhlanhla lo mntaka mloyi mangilidabula lelibuya ngane yomuntu ngivumele ngithi ingani sibonga ukuvu.

cai. Yeah. Nama sina tiazi zibongo zara pakini pakati. Sho. Sufikira tina. Bazi gegede.

ngasikhulula nakulolu sisi esibhekene nabo usuku nosuku abanye bethabalali kepha nkosi sithembe wena nangalesi sikhathi siveze uNkulunkulu.